Assalamualaikum, saya mengasihi ikuti ruangnya Jalinan Masra melalui radio sudah terdua masyarakat wilayah naratiwab tugasnya tak apa pula walaupun dengar bahasa Melayu pula saat ini bahasa Thai bahasa Melayu pula juga Acang Zainul ada tu kena ajar bahasa Inggeris sikit-sikit sepatah ruang kata tu bolehlah kita mari sama-sama dengan ruangnya dah. Nah, dengan ada ruangnya bahasa Thai, ada ruangnya bahasa Melayu, juga ada ruangnya bahasa Inggeris, tiga-tiga bahasa guna pakar sekalian itu tarunia kita bahasa Arab tu pandai baca nak balik anak tafsir tak pandai lah ni tak ingat doh dia tinggal mengaji ke dah tak ada muzakarah ada buku ke nah, jadi terlupa tak apalah sedang mengat tak terlupa sedang mengat tak lupa ruangnya sama-sama ikutin dengan lagu daripada penyanyi siapa ni Suhaila tanya dulu nama lagu ke apa ke apa ni hacurlah bila saya mengat begitu ikutin.

Ya, saya mengaidah rahmat semua. Kak Bajak, selamat semua. Saya mengarangkan lagu saat ini lah. Kalau terasa, pasal dia dah. Saya lah tu. Kita boleh main mikir-mikir dah. Kak Asima, Kak Ayu, terima kasih. Kak Ayu semua. Ayu betul dia. Sama-sama ikuti tu. Nani, ada Kak Kunen. Sama-sama ikuti. Ada Gapo Sepatero kata. Cita marilah Ayuan. Sama terima kasih. Lepas ada tu, 19. Saya lah pek. Es-es mari sama tu. Pas mana buat lagu mana tu tengah hari ni.

Dia tu, cakap dia, abang-abang dia, ikuti, mai rapat-rapat dengan radio sepatutnya kata, kita mai dengar kelimah lagu lah. Katanya, lari ke mulut rimah, masuk mulut gajah di ini dusunnya. Kemudian dia kata, ketua besar kita sok modoh, kata kalau lari ke mulut rimah, aku bimbing takut mulut, masuk mulut gajah, takut dah. Lari ke rimah, masuk mulut bojoh, ni masuk mulut gajah. Mulut gajah luar ke, tak biasa dengar kat apa ni. Tak biasa dengar kata lari ke mulut rimah, masuk mulut gajah. Lain ke mulut imah, masuk mulut boyo. Apa yang nak rangi? Ada gitu lah, ada kena kita, ada tak kena kita. Hari ni baik, esok balah. Esok baik, hari ni baik, esok balah, hari ni balah, esok baik. Aku duduk ramai-ramai ni, dengan sobat-sobat, dengan kebaikan kita semua. Jaga malak dengan peradik ni, ni. Saya ada serangga, yang dalam hati semua itu dengar. Lagu mana adik ni, saya kata, lari ke mulut imah, masuk mulut gajah. Baru dengar baru ni kat apa pasal lari ke mulut ni masuk mulut boyo takut lah lari kat atas turun ke tali ke tali kata laut tu dah jumpa tersalam kak. Waalaikumsalam semua ikut dengar lagu lah titu-titu saya dengar.

Oh, sama dia Mak Jin sejiwa. Sejiwa Mak Jin duk mana kat pacari. Sejiwa Mak Jin ni tra-tra. Lagi dah kat apa ni? Sejiwa Mak Jin lah. Nah, nanti kat pacari beri lagu. Katanya sejiwa Mak Jin. Kau dah lagu sejiwa. Lagi dah kat apa sejiwa? Lagi dah. Ni mari sejiwa. Oh, sebelah mana pula dah kat apa sejiwa? Ngepek sejiwa sebelah Mak Jin. Di atas sebelah hati. Ya, mari kita ikuti saya mengenai.

sungai lagu lepas tersani lah kata sebelah hati lah. Ha, sejiwa tak mari sebelah hati lah. Terima kasih kun asuan setirak hata dok kulak mari kat apa. Tak mimi kau peling seko kumbel tak apa kat apa yo. Terima kasih dah seko kumbel lah mari-mari. Mari duit karo mari-mari dah seko kumbel. Tunggu-tunggu lepas tu saya lah pun ada dah kat pacar dia dah. Masa pun pukul 11:47 minit dah. Bangat je dah. Je bangat benar seko kumbel lah selagu sedap dengar ni. Ha, nak sedap-sedap kati. Jadi gua ada apa bila-bila tu dengar lagu. Jangan gaduh-galik sangat.

saya mengajar hormati semua saya kau kumbia boleh jadi buat mikir saya mengada dia hormat tak sedang tak ada berlaku lah tu kata-katanya sebab teruk kata budak tak siapa umur pak do dia tak boleh bagi hak tak ingin ono ada masa betul kapung laku tu kapung kedai tak supo dia kedai supo kalau masuk minta kau ada tak kena ya tak comel lapangan gitu gini gitu gini dia kata kena jambil lani kau seringan mulut orang tengok perhati baik-baik pilih hak tak kena insyaAllah akan berjaya akan selamat di segi perkahwinan dia kok apa sengi masing-masing ya lagu gapo ni biarlah dia motok si pelok dah sela minta main saat ni kat pada dalam janji ni ada cede baik ikuti semua.

Ya semangat udah dia selalu terima kasih semua. Ya terima kasih sedek kok ti baru ding selagu akhir sekali ni pun nak orang tunggu pak datang ke sana semua ke apa pun ke sana semua dek sekali bakal nak apa pak dah kalah. Udah dia selalu semangat semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat mengah. Pukul 12 tengah hari, sapa gilir pada, pada sapa mari pula. Dek aku, hari ini mai jumpa dengan selamat mengah hari Khamis. Hari Khamis tepat 3 Kanjayun 2569. Bersama dengan hari ini bersama dengan 21 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. 21 dah Rabiul Awal, ada lagi 9 hari dah lah nak habis dah akak dah. Kita itu sebulan lah dah. Bulan penuh. Ada lagi 9 hari bulan Rabiul Awal nak habis dah dek akak dah. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Cuba hitung tengok nak sapa bulan ibadat kita. Ada lagi 5 bulan dah lah dek akak. 5 bulan nak sapa Ramadan Al-Mubarak dah dek akak dah. Nak lama mana. Bagi kita orang tua tu boleh dah lah buat persiapan. Siapa lagu mana? Gagah tubuh badan. Gagah kena kita orang tua ni lama nak sembuh. Nak pergi gagah. Kalau lolon itu boleh dah lah. Mula gapo? Mula patah-patah. Bawa mula lagi tapi makan, kita jatuh makan. Supaya gapo? Supaya 5 bulan lagi kerata sambut Ramadan tu kita gagah. Boleh ibadat puasa. Support dengan orang ramai-ramai. Dah kak dah. Hak tu je naknya. Dah nak sapa Ramadan tiap-tiap kali. Cuba boleh tak? Nak boleh ibadat. Dah. Ibadat support dengan orang ramai-ramai. Gak kita terkadang dengan tuan ni. Hala masa dia lah dah. Tak rok gapo. Lalu tu ada masa 5 bulan lagi ni bersapa kita panggil kita apa gagah diri kita dulu. Buat macam mana kita boleh buat, kita buatlah gagah supaya masuk Ramadan esok kita boleh ibadat. Nah. Pas ni kita mai tengok fardu solat dulu dah kok. Zuhur pukul 12:16 minit. Asar 3:21 minit. Maghrib 0:22 minit. Isyak 7:28 minit. Subuh pukul 4:54 minit. Syuruk pukul 0:08 minit. Dan waktu duha pukul 0:30 minit pagi esok. Ni waktu solah, waktu semayah dah kau. Cuaca pulak. Ramalan cuaca pada hari Khamis 3 Kanjayun 2569 mula pada J pukul 0 pagi tadi hingga pukul 0 pagi esok. Keadaan udara 24 J hari ini, kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting merasum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Walau bagaimanapun, bagi dek kakak kita hidup kawasan bahaya, iaitu kawasan tempat ada ribut kuat, angin kuat, dan haraplah hati-hati bingat-bingat. Bagi orang kerja ke laut pun, haraplah hati-hati bingat-bingat cara ke laut. Dan eloklah kawasan tempat ada ribut teh. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mei. Tepat ada ribut di gelombang lebih pada 2 mei. Bahagian selatan sebelah pantai barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Di ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Ambil di cawak Phuket ke atas. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mei. Tepat ada ribut di gelombang lebih pada 2 mei. Adapun ambil di cawak Gerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mei. Kawasan tepat ada ribut di tu gelombang lebih pada 2 mei. Tanding di akhir hari ini, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan Aponochi, Kopo, Melan, Yarang, Tungyang Deng, Mayo dan Aponkapok. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mei. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 0:22 minit petang. Esok matahari tubik pukul 0:08 minit pagi. Jawab jala
Kebanyakan langit mendung dan ada hujan 21 minit petang. Esok matahari tubik pukul 8 minit pagi. Cawak Naro di akok kebanyakan langit mendung dan ada hujan dalam 40%. Kawasan apa resok. Sisakon, Cenek, Sukirin, Weng dan apa bacok. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 meter tepat ada ribukti gelombang lebih pada 2 meter. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 19 minit petang, esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 11, 2 minit tengah hari. Nah, bulan naik tak ada kena tak pay. Air pula ada akal. Hari ini air pasir pukul 12, 36 minit malam. Esok air surut pukul 5, 39 minit pagi ataupun tidak hari. Dan pukul 5, 48 minit petang ada akal. Pukul 5.39 ni pagi dah lah. Dia akak dah bukan dinah hari dah. Nah, pukul 5.39 minit pagi dan pukul 5.48 minit petang. Ai suruh apa? Dua masa, dua periye. Adapun ai pasal anak satu masa saja dah akak deh. Mata pun tak bergari dah weh dia akak. Lama sangat aku leluh ni deh. Mata tak bergari dah dia akak. Padang aku umur dah tu deh. Nah, nak pecahik sok usah lah ni. Nah, jadilah selepas satu kabar dah cuaca, kita ikut dengan kabar setuhnya pula dari akak ni. Ada gapo patut bila dekat akak kita tahu. Haa, kita tengok ni dulu. Makhluk-makhluk dari akak. Kita duduk alih boleh makhluk dari akak deh. Bawah ni, makhluk terseban menaruh lepas dah dari akak. Berapa hari? Jauh tempat 20 ni sampai tempat 30. Kami dia ni kemarin ni makhluk monoro. Mahavithalai Narathiwat Rachanakarin pun buat makhluk juga dia akak deh. Katanya Mahavithalai Narathiwat Rachanakarin mengadakan buat mauludun Nabi. Mauludun Nabi tahun 2569 untuk teringat hari keputeraan ataupun hari beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dia akak deh. Serta menggalakkan kunatam jariyat tam lah deh. Kepada adik kakak kita ia duduk dalam kawasan berbilai-bilai budaya ataupun pahu watanak tam. Dok kemarin ni katanya penolong sastrawan Dr. Pricha Sakleme selaku ketua pengarah Mahavithalai Narathiwat Rachanakarin dia jadi pengerusi dalam acara pembuka Mauludun Nabi. Mauludun Nabi San Sampan Su Santisu tahun 2019 di kawasan Lan Pikun. Dia dah pasal Lan Pikun Mahavithalai Narathiwat Rachanakarin. Mungkin kukin apa menara cawat nara dengan ada pihak ketua unit kerja kerja petada bere kupulai acar pelajar-pelajar ada petada bere sekolah-sekolah lain lah lain pada menara tu deh muda-muda sekolah lain deh pemimpin agama pelajar-pelajar deh orang kampung sama-sama ambil bahagian deh akak dalam acara pembuka ini dengan ada apa dalam acara pembuka ini ada dengan apa baboin kita iaitu Nai Syafiq Cik Loh yang dipertua Majlis Agama Itulah Jawab Nawa kita mari ucap lah deh selawat lah tu deh selawat sansa entah Nabi atau mari selawat wak mukluk ni deh akak deh. Kami dia pihak ketua pengarah Mahavithalai Narathiwat Rachanakarin dia kata cara menarik wak makhluk kali ni adalah perlu penting.

penting kepada rakyat Thai Muslim boleh dapat sama-sama teringat sejarah Nabi Muhammad ataupun teringat hari beranak Nabi Muhammad. Dah kerana kita tahu belaka dah umat Islam hari beranak Nabi Muhammad kita iaitu pada bulan Rabiul Awal inilah dak akau. Ha, bulan Rabiul Awal deh. Serta Nabi tu salah tu subuh semua dah deh. Ha, perbuat teh tikah laku kelaku wega apa pun kita orang Islam ni deh buat mikuk Nabi. Ha, Nabi Muhammad Nabi tu salah contoh dah deh. Contoh talade bagi umat Islam seluruh negeri deh akak deh. Tak kira perbuat teh, tak kira ibadat, tak kira apalah. Ah, akhlak budi pekerti semua apa tu? Ah, hak keadilan apa? Ah, Nabi kita tu tolong to ah salah to apa? Contoh talade dia baik sekali lah kepada umat Islam seluruh dunia dia kat deh. Ah, lalu tu pihak Mahawitalan ada sibuk ada sana kerin ataupun monoro ni mengadakan wak makhluk juga ada kat pada bulan makhluk dun Nabi kita ni dia kat deh. Ah, adapun pihak Naib Abdul Karim Cik D selaku yang apa pratan pratan Comrom Muslim Hok Mahawitalan Adati Wak Dacana Kedin Jumaah Jatuh Kuasa mengadake wak makhluk ni jadi kumpulan ni lah deh wak makhluk monoro ni ya to wak makhluk di monoro ni untuk sama-sama teringat hari beranak sasedah Muhammad hari beranak Nabi kita dek akak deh serta untuk nak menimbul ke tepat kawasan tepat mempelajari ilmu deh deh tukar buah fikir deh di antara satu sama lain hok sama-sama ambil bahagian dalam tepat wak muluk tu lah kerana orang gitu ramah-ramah dia kau deh boleh bertemu ramah kecek kira gapo tukar fikir dia kau deh gi ke jalan yang Islam kita suruh lah tak tahu. Nah, kemudian dalam kemarin makhluk monoro kita marah ni dia kata ada kegiatan bermacam-macam juga lah dia kau leh ada dengan persembahan pamire pamire kroe dia kroe lamo kroe lamo hok duduk di apa tempat kroe selanoh je tu dia kau kroe lamo hok duduk di museum pipi depan lahan nah ya kau yang mari tunjuk lah salam ramai tunjuk di tempat buat makhluk ni tengok Quran hok tak ada baris Quran hok dulu lah boleh mai tengok di ada tunjuk lah di tempat makhluk monoro kemarin dia akak dia mau ambil Quran hok situ mari cum dah tak mari tunjuk di sini di selat nak je apa jingo cawak naro deh. Pak ada ada dengan apa badu buat tupak. Tupak ni pun salah satu budaya Eropah kita juga ada akak. Tupak ni ingat hari raya. Dah hari raya kok orang tua tak tinggal lah tupak dia akak deh. Sebab tu monoro ni buat badu buat tupak. Pak badu ceramah, sajak gitulah deh. Ada tak atau tanding anasid deh pak ada petani azan be dia akak jadi kegiatan-kegiatan tu hok bersakut paut dengan agama kita lah hok pihak monoro kita mengadakan dalam apa buat makhluk dun Nabi tahun 2019 kemarin dia akak deh sebut kata boleh makhluk ni sani pada rakyat apa 23 hari dah dah gini 21 21 hari makhluk dah akak ada lagi 9 hari dah lah makhluk dah habis bagi ibu bapa kita hok kanak nak buat makhluk tu boleh lagi lah 9 hari lagi ni tapi dia kata lepas makhluk tak boleh buat tak ada gapo lepas pada mulai makhluk pun nak buat makhluk nah pas nak lagi gapo tak lagi makhluk kan lepas makhluk dah super tu dia akan tujuannya nak jeput untuk pakai mari berdoa mari selawat di rumah gitu ya. Dia akan super ya nah ni dia. Apa khabar itunya pulak ni? Ha, hok ni so dia akan ni. Hok ni cawak nak kita buat persiapan nak menyambut ketiba adik raja Somdet Pratik Parada sudah saya berumrah cukup mari yang mana baginda nak menunaikan urusan kerja dalam kawasan bahagia selatan lebih lagi cawak nak kita antara tempat 15 sapa 18 Kanjayun 2019 gok kemarin ni katanya di bilik besum atau bilik syorak dan rapi ban salah kelang cawak naro yang kedua mungkin lampu apa menaro
cawak nago nai bucui hom jam jen gajo nagi cawak kejadi pengurusi dalam acara becung jumaat yang terkuasa wak persiapan nak menyambut ketiba adik gajo somdek pak kanita ti raja krom somdek patih parata sudah sayang burumera sukumari ha ye no mari menunai urus teh kijo cawak nago kita 15 apa 18 kan jayun dengan adon nai cakri turanat kun timale gajo nagi cawak ketua unit kerja gajo tahan sedadu dan unit kerja yang besar kopau sama-sama becung ramai-ramai lah dia kau tu ah kamar dia dalam becung kemarin ni dia becung untuk apa siap pe deh dia no apa capu tangan kerja sama lah deh ah tiap-tiap unit kerja tu ah kano nak we apa cara menyambut ketiba adik raja mari empat kita ni jadi dengan sempurna sekali. Ha, lalu tu puak panggil becung lah kemarin ni. Ha, tiap-tiap unit kerja hok sakok pok hok nak cara hok cara ko adik raja mari ni ataupun kita kena tahu sobdek patip deh. Sobdek patip nak mari tadi. Deh. Ha. Ah ha, seperti mana pihak pegawai cenati yang bahagia jaga jalan raya ha, di jalan raya kereta lalu deh ha, we selamat pas cara nak atu peratu pihak cenati duduk di mana ratik deh ha, pas perancangnya cara nak sekat menyakit jakit ya tu ha, matakan kup kubruk tito ha, kena jaga juga deh cara nak apa nak jaga keselamatan di bidang pedoktor eh. Habomo-bomo deh. Kita nak duduk mana seolah gitulah deh. Biar raja mari ni kena buat persiapan berlaku. Apabila berlaku gitu gini tu jadi de berlaku lah kita. Nah. Selain pada tu pula katanya mengadakan buat persiapan di bidang bikumudohe. Bikumudohe sama ada letak canati ataupun bagi canati gi duduk di tempat-tempat pencut-cut deh. Hatta canati duduk situ puak duduk sini puak deh. Biku mudah di bidang jalan raya keselamatan jalan raya kereta raja lalu gi mari deh. Pas tempat-tempat hok raja nak gi nak siap belako tu dia kau deh. Supaya nak we apa cara buat persiapan hok nau kita ni jadi dengan sempurna dan tak ada terlekat gapo lah nah jadi mulai berlaku dek aku tiap-tiap tempat dah untuk we keyakin ni kepada apa adik kakak kita semua atau yakin ni kepada pihak canang tiok bakok mari lah dek pah becuk mari ni yo hok raja nak mari ni pihak orang bakok tu hok raja tu dah tak mari dah mari dulu dah mari tengok kuam rip roy mari tengok persiapan nak kita ni sedia lagu mana dah nak menyambut ketiba putri mahkota mari ni yo mari tengok mari pesak dah kamar dia terlekat mana ada terlekat mana tak molek letak sepenuh lagi yo we tahu dalam becuk bercumai supaya we pehok canati cawak nak kita kita tuai umoh eh tuai umoh deh canati cawak nak kita hok ada terlekat tu jadi beki lah kita tengok lah kita pesak wak wis benar wak wis benar miko apa yang panggil kena lungna ting mari kena lungna tu apa suruh gi wak pula beki di tempat hok kereta hok tak sebenar tu deh naik buncui hom yam yin gajo dari cawak naro di atas tuas unit kerja yang bersakuk pauk deh segera wak pun siap pe tiap-tiap bide deh tiap-tiap bide untuk menyambut ketiba putri mahkota mari naro kita ni tak akar deh namanya juga buat apa tu hok kita tahu sama-sama deh biasanya mari dalam kamaya kong di menaro kita mari menyampaikan hadiah bagi orang hok benda tadi seorang burung titi apa orang hok badu boh dokong wah dia wah gapo ni lah baginda mari bui apa hadiah dengan tangan baginda sendiri dah kau apa selagi kata mari menyampaikan perinjabat kepada adik-adik pelajar Mahawitalah Darat Tiwak dan Tanah Kerin ataupun menoro hok tamak mengaji tahun ni dah kau deh apa kita sebagai orang apa rakyat ni kena wak siap pe we molek lah nak menyambut kedatangan baginda deh kami pakai sama ni selalulah gana-gana pun khabar yang menyambut raja dah pihak ti sebab menara pun hatta mari juga dia kak ni hatta mari suruh adik kakak itu semua deh suruh wak kebersihan rumah wak kebersihan rumah
Nih, cerita pasir Dego. Pasir Dego tepat-tepat ho apa? Kereta raja lalu dia kau. Tepat-tepat ho kereta raja lalu. Nih. Pada hari tersebut tu iaitu pada ho hari raja nak mari itulah. Nih. Wak persiap wak persiap se rumah tak deh sesepan. Tulis mari hata mari dia kau deh. Duk mana begitu tapi pada baca dah lah bodi ingat tu. Bakal gitu deh bapa kita rumah-rumah hok kapo-kapo kereta raja lalu gimana itu. Haraplah wak persiap pe pasal bego ratip cuci-cuci pa. Dia kata haha ya wan pero dale kita bangun naro ni kami-kami lemu-lemu so tamak. Kalau ada hanyi kucing itu dia sepak suruh pakai apa serta kurung serta tamak jugalah jangan nak lepas kok-kok jalan raya tata-tata deh untuk we sebenar rubungi kereta raja lalu dia akak deh itu dia apa hak ni kita sebab menaro nak mengada ke petani sorong bung titik bila dia akak ni raja nak mari menyampaikan hadiah petani sorong titik ni dia akak ni tadi bung titik 2 hari dan 16 sapa 17 kan jayun 2599 dah akak 16 sapa 17 kan jayun 2599 tadi sorok buang titik dah tapi raja nak mari hari mana ni pun tak lagi ni dah akak ni pada pun nak tahu tak leh 2 hari ni dah akak 16 17 16 17 ni dah nak mari hari mana nanti tanya tersebar dah dia tak mari gini kata bantan di sebuah titik 2 hari 16-17 tak ada kita terima apa ni raja ni nak menyampai hadiah hari mana dah nanti esok dia kau esok becung esok hari Jumaat ni cawak naro kita becung dia panggil becung dia panggil becung wi penenge berkenaan dengan kamaya kong di mengnara dah nak becung ha-ha wak persiapai kamaya kong di mengnara ni lah esok dia kau becung becuk esok dah tepat-pak Kanjayun 2599 katanya becuk kali ini di apa di Kun Kale Raja Sa dah becuk esok di Kale Raja Sa dah akak ni petek esok jadi nak tahu kata persiap tiap-tiap kongan tu setara mana dah dah pah persiap pe nak menyambut kedatangan raja ni pun setara mana dah. Esok lah akan tahu dah akak dah. Dalam keramai tu apa bila hari mana. Beringat esok dah akak dah. Kerana hari esok hari apa wi pendenge ataupun hari kecek kira keramai kong di mengnara dah akak. Jadi esok tu nyata dah lah. Dah. Nyata dah hari belarak hari 14 tu tertuduh dah burung raja mari mana apa perahu pun raja mari ke ataupun atau wakil mari siapa dia misal dah kat dah esok rurung pas khabar seterusnya pula ni hak ni khabar sedih dah kat dah sebenarnya tak ada nak baca tapi kena baca biar dekat kakak kita tahu dah katanya kawasan naga kita ni ada berlaku pula semalam dekat kakak ni berlaku katanya orang berde penolong untuk nebe kawasan yang peresok mati dekat kakak semalam dah jadi semalam ni dia katanya dia pukul 12:30 malam. Mengikut berita royak ni lah deh. Pukul 11.30 minit pihak tahan peran 4-1-0 menurut cepat kikul tahan peran 40 ni dapat laporan dari Tok Nebe Kapun Jalebok tepat 5 mungkin resok pun resok cawak naro Tok Nebe Ceng pergi ke tahan peran lah kata ada orang kena berdeh orang kena berdeh mati di kawasan depan nombor umur 111 alah 3 tepat 5 mungkin benar raja. Mungkin bendera yo, mungkin resok. Kapung, kapung bendera yo, mungkin resok. Apa resok cawat naro deh. Kamu deh canati, dia bubur dengan canati dengan dadu putong resok deh. Sama pakak gi tengoklah tempat berlaku. Pihak tahang, pihak dadu pun kita tengok pak berlaku deh. Kita tengok pak berlaku tu jumpa orang mati lah deh. Mikut tengah benceng tu orang mati iaitu nama Asmi Deraso penolong Tok Nebe tempat 5
tempat lima mungkin esok pun esok jawab nang ada kadai mati dengan pucuk dengan apa pucuk kena bedi lah kena bedi tak tahu jenis mana mati di tempat berlaku tu di akau lolo ni pihak janati tu sama tu pesak lah deh pesak ke tanah ada jatuh di tempat berlaku tu supaya nak cari orang hok berlaku tu mari menjalan ke mengikut undang-undang di akau. Pah kabar setuhnya pula ini digolok itu di akau digolok ni ayo tersebar meng sungai golok bila tahu suruh letak kelong wongcon pit letak kelong wongcon pit CCTV deh untuk jaga keselamatan di kawasan tempat sasarana tempat tempat sasarana tempat tempat yang itu exercise atau kemelangkai itu deh akau deh. Jadi kemarin ini nang saw Salihah Mak Yusof Nayu Tisa Menteri Meng Sungai Golok kali dengan rubungnya petang biru Tisa Ban deh pihak Nechang Nechang Tisa Ban sama-sama turun pergi tengok lah tempat demo nak letak kelong CCTV ataupun kelong wongcon pin di kawasan Tame Satarana Ming Huan Pracha deh di kawasan suan rim tang rupai di kawasan Tame deh Tame tepi jalan ketok pi deh untuk nak menggerak ke cara jaga keselamatan dalam kawasan supaya wakwi adik kakak hok guna di tempat Satarana ni waso segahti deh apabila ada kelong CCTV deh orang nak buat gapo gitu gini tu waso gerunglah sikit bimbang sikit kerana ada tanda air dia akak dah yuk nak apa yang nak jatuh menteri saya golok lagi pesak kita tengok dulu lah dia mana letak kelong CCTV ataupun kelong muncul pin dah golok kita pas 6 nah dia akak dah apa-apa lain tak ada harta macam patenah lagu ni dah golok ni harta semua dia akak apa lain tak ada patenah korang tu dah ni salah satu patenah dah cara nak patenah bana ni dah we ada supaya tempat-tempat demo dah akak dah tempat demo maju dah kita tak tahu tak maju tak ada perkara lagi soalah gitu dah akak di golok kita ni patenam nah dah akak tiap-tiap segi berita luar so dah akak berita luar ni kita pergi di Indonesia dah akak ni jadi Thailand kita biasa berlaku dah macam ni gapo katanya makin meracau di sekolah. Katanya Indonesia ni segera pesak makan dia tengah hari hok kajo bui makan kepada budak-budak sekolah. Setelah mana budak sekolah lebih kurang 500 orang makan nasi sekolah lah dah. Makan dia tengah hari sekolah katanya demi. Demi dari makan dia meracung dah akak. Dah katanya korban ni berlaku di Indonesia. Deh pelajar-pelajar makan nasi tengah hari hok sekolah satu buah sekolah 512 orang dalam kawasan Sidu Acu Cangwat Cewa Tawan Ok deh 500 orang ni kena hantar ke hospital kemarin setelah mana makan nasi tengah hari deh pakak rumah sakit lah kemudian lon itu pihak canati hok tanggungjawab buat makan dia lah deh cara buat makan dia tu tengah-tengah cari pucuk lah pucuk dalam makan dia tu sebab gapo boleh we budak makan tu jadi kena masuk rumah sakit jadi demi sakit belaka dia akak ni deh budak ada hok kecil ada budak besar pun banyak lah dia akak dalam 50 orang 500 orang dia akak makan yang beracung dia akak sebab tu makan yang sekolah budak-budak amat kena halus simna deh bagi mikro ataupun orang yang cara lah deh mikro je buat je orang cara pergi beli tu orang lain pula kena halus simna dia akak tempat kita besok berlaku macam ni ni di Indonesia deh ramah 4-500 orang sekolah besar deh dia deh makan yang beracung kalau sikit-sikit halus-halus tak apalah dia tak sapa ke mati alhamdulillah dek akak kalau sapak mati kau teruk benarlah dek akak kena tanggungjawab okey gapo dok deh pas jadilah ini habis masa pada gi dulu insyaallah esok hari esok hari jumaat ni deh jumaat ni boleh ikut jumpa dengan kapah dah lah minggu ni dek akak deh mari kapah ada urusan pada mai tinggi kemudian hari ni Kak Alam mari deh hari esok ni kapah mai tinggi dek akak pada gi dulu hari ni assalamualaikum.

Salam sejahtera semua kepada sedia pendengar yang diikuti pada dalam radio 912 Gelombang FM 99.10 MHz di Rebub Online. Kau dok ikuti boleh dengar kalau masa ni sebelah AM dia buka, boleh dapat dengar di gelombang AM 756 kHz sebenar. Dan juga dalam online hot test ini, gidi kuken kata with you online 912. Ada juga tera kalau internet ada eh. Ha, ada lah kalau main TikToknya nak ada. Lepas tu gelombang FM AM tu hot siapa dia ada radio boleh dapat dengar. Buka masuk kot T pun minat. Pada masa sekarang ni lah ikut nak dengar ruang yang mana-mana. Ya pukul 5.30 sampai pukul 10 malam. Boleh ikut T ya. Ha, hot radio hot, kalau nak dengar dari online duk jauh tak boleh dapat dengar radio, buka dengar online kat jauh ayat saat ni tu. Kau siapa dia duk ikuti masa learning, ha, duk dengar atas kenderaan kau, duk dengar atas duk dengar di rumah kau, atau duk dengar mana saja, kedai, duk basah, duk kebong kau, duk mana buka dengar hok dalam dalam telefon. Eh, adalah buka dalam telefon ni deh. Ya ada radio telefon ke? Ha, ya ada. Ya ada apa? Buka masuk tengok. Bukan buka masuk dak buka dengar. Ha tu radio dalam telefon ada. Radio dalam telefon orang okay, load ada dah. Pas kalau tak ada semua tu masuk tengok ada hak TikTok ni ramai orang dok main follow kat sana dalam TikTok ke. Okay. Masuk dalam chong kat san datang. Tak nak mon agun, tak nak mon ni mina beno teh. Kat san gi eh, kat san jumpa baik tu eh. Ha, cari buat nama bui payah panggil, bui payah panggil gitu. Nak bui payah panggil lagi. Ha, kan gitulah. Ya, baik. Hari ni mai jumpa hari komi. Murah dah hari komi dah. Tempat 3 boleh Singhakum. Eh boleh. Bukan. Boleh Kanyayon. Boleh September tahun 2569 bersama 3 boleh September lah tahun 2026. Dan juga bersama hari ni 21 boleh Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Ha, cukup. Baik, apa khabar semua pokcik mocik kakak dan adik-adik, abang-abang duk ikuti radio dan duk ikuti TikTok. Ah, kata semua ni alhamdulillah belakolah dek. Dah sihat-sihat walau afiah belakolah di sini. Ah, masuk tegur-tegur dalam live TikTok dah ada. Masuk hari dah sekali learning kat jangan tunggu Falep ataupun panggil Flashco duk tunggu-tunggu dia nak gapo gini so kita buat tu. Tak ada nampak mari lagi ni. Ya duk bercung tak sudah lagi ke? Ha, gitu peminat. Baik, eh, kita sama-sama ikuti dalam cerita bubuk masuk komik-komik mari tegur-mendegur saya sobat ramah tu. Masa lalu ni sepok-sepok mari tinggal ada 5,000 ke duk ingok. Ha, duk memandang tu, duk tengok-tengok 5,000 ke. Ha, mari dah. Ha, ni kapa dia nak sapa ni tengok lah. Nanti saya duk musing. Ha, tak ada apa ya ada saat ni. So, ada yang terbunga. Jangan nak 23 kutung. Nah, 23 kutung siapa dah ni? Boleh. Hantar mari kat jana eh. 23 kutung semua. Siapa mari? Ha, di situ ya. Terima kasih. Segera kutung ya, kutung sore ya. Teke-teke masuk mari. Sebab TikTok tu ya suruh buat dalam apa gaya kata dalam masa dia. So buat tu tekel lah mana tekel dah saat ni pun boleh tekel lagi. Ha tu boleh tekel lagi biar ayah jangan tahu tekel lah dulu belum masuk tu. Ha hot ni lepas tu apa nah cai som tu ataupun love orange tu nak taruh kaya pun tak apa, tak tahulah kaya boleh kaya dah tak tahu kalau nak bui dah bui lah. Ha, kalau siapa dia tak luai kaya kok masuk lagi nak bui selalu pun tak apa dah lah. Mana tak balik Kelate hadir tok balik Kelate. Oh, nama Rozlan lah, Matlan. Oh, besok mari dah ni, besok panggil nama ni. Terima kasih abang Mazlan Matlan tu dah. Terima kasih banyak ya. Mari singgah ikuti Kak Jan pada petang ni dah. Terima kasih abang Mazlan. Abang Rozlan tak ada follow kat sana lagi ke tu. Kita terkedah tak leh. Bunga abang Nara terkedah saat ni. Pas kalau love orange abang Nara tak boleh terkedah sebab malam abang Nara widah. Oh, hok semalai tu. Yo kira hok hari ni. Pagi malai tu. Morning hok benar malai tu dah. Pas ya itulah pek saya kata tu. Kalau tekad dah, no esok dah pula. Ha, ya cukup sehari. Ba cukup. Yo. Yo. Tahu dah. Tok balik
Abang Mazlan tu, nampak dah. Oh lagu tu Allah. Oh yalah. Sampai kata saya kata yang duk gaduh tekes malam tu dah widah. Yang ada tekes pun boleh bui. Ha. Papi tak sewi lagi wi lah love orange tu yang nak-nak juga. Nah, ha wi wi wi. Bunga sak ni pun nak juga tapi yang nak dalam masa eh. Berapa kutung je baru 5 kutung je baru bui tu bunga. Dah banyak lagi 23 kutung dah ni. Mana bui sikit ni? Eh. Mana bui sikit? Cepatlah wi dulu eh. Sat kutung-kutung sok ye, minta kutung-kutung bunga tak payah bunga boleh beli belaka. Hok mana duk ikuti duk dengar ni, minta bunga sekutung. Nah, mari dengar lagu satu lagu. Siapa salewi dengar kepada peminat. Semua yang mana ikuti radio dan ikuti TikTok pada masa ni ya.

Okey, tu lagu sapakan salam kepada peminat semua yang ada ikuti Radio 912 sekarang ni Zerbengar. Dan ada ikuti dalam TikTok, dalam congkak santu. Mari ikuti main sama-sama lah di sini. Terima kasih yang follow dan minta bunga sekutum boleh tak kepada peminat dalam TikTok ni. Kalau radio kata gapo bunga gapo tak ada weh nak bui. Ni dalam TikTok yang minta bunga lah. Ha, TikTok minta bunga sekutum kepada awak semua mana masuk mandem, masuk tengok-tengok tu tekan bunga dekat sini ni, bunga dekat sini ni galau nak tekan bunga atau bunga mai sekutung. Bak apa ini muka pelik-pelik saja masuk ni heh. Tak ada orang kita dok ke mana be. Siap dah lah, siap dah. Bunga 10 sen bang ko ano ni. Pia tu Kak Ros tak kenal gama apa aku Cina tu deh. Abis dia sakning tu. Bella cop. Dengar Bella kat sana nak bunga kutung Bella. Nampak Bella masuk. Buat kita mari lama yo lah. Ya duduk kot lain sakning. Bella nampak duduk cong lain sakning. Ha tu sehari ha tu ha. Bunga mari dah mari dah. Nak bunga, nak bunga dulu bunga. Hatta bunga lah video kutung-kutung sore ya. Hatta masuk mari kutung lah. Riri cepat Riri. Riri ada dua account Riri masuk mari dulu. Lolo ni flashco kat sana mari dah. Ya nak bunga katanya. Bunga sekutung. Abasti, ya terima kasih banyak-banyak. Ya terima kasih atas bunga mai sekutung dah. Apalagi lagi-lagi ada apa kutung lagi tu. Ya Riri terima kasih juga ya di sini. Okeylah baik. Kita mai sama-sama dengar lagu lah buat teme-teme dulu pada masa hak duk tunggu-tunggu bunga kepada peminat dalam TikTok ya. Okey, terima lagu ni satu lagu. Sungai Tok Datu.

Saya dengar strategi lagu sakning satu lagu pak coy langgak sen pak leo yo nak gi tak lero lah pak do sakning yo nak tak naik kita pak banyak-banyak yo tak gi pak coy langgak kena ni yo nampak 20 kutung ada lagi 3 kutung ya dah 3 kutung ya dah pak masa ada pun minit masa tak boleh nak pak dah ni ada 23 minit dah 23 minit 21 28 belah. Oh, lapai belah. Lepas tu ni belah, 15. Pia dah nak bui-bui lah bunga sekutung. Dah lagi 3 kutung. Ya dah, 3 kutung lah, 3 kutung lah, 3 kutung. Habis dah, bayar ayam. Bayar ayam, we dah saat ni dah. Tak apalah, ha. Habis dah masa. 4 minit, 3 minit. Habis masa. Okay, pagi. Kau pelan kat santu, nampak nama dah. Ya tulis sini dah semua. 20 okay pagi, ya. Eh. Kan dah gini menak, ada. Menak. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah, boleh dah. Dalam 28%. Eh, bukan. Dalam 80%. Dengan 100% yang dia letak tu nah. Boleh cuma ni tu, mana kata awak kita tu tolong pakat buat dah. Oh. Lepas tu pakat mari lah setagi. Awak kita pakat mari. Bah sudah siap pen ni pakat mari. Bah mula tanya, gapo? Falep hari ni kat jam. Falep gapo? Tanya. Hak ni lah, rasa nak perah ni. Kalau kau ya tak samrit ni rasa kita dah mekisai tu kau. Yolah bayak ya widah ke. Tak apa hak tu. Kayak gitulah. Rasa segar lah. Segar, kita dengar lagu ni. Segar selalu. Nah.

Okey, satu lagu pula we dengar saat ni, Segar Angi ya. Dah lama-lama tak tubik kat luar, duk lepak dalam rumah. Ha, dah. Orang okay, rasa duk main telefon, tak ada pergi ke mana, tu lekat telefon tu dah. Ha, gi tubik layar-layar tengok pokok-pokok kayu atik kat luar rumah tu. Ada ke duk duk kelit rumah, duk dalam rumah, buat kerja kelit duk dalam rumah, duk ya pia tak tahu lah tu. Okey okey. Dok learning ke dah. Tak ada kena gim mana dah. Sebab apa-apa pun main dalam telefon nak makan pot tek tek tek atas mari, order mari. Ada nak beli gapo, tak nak gi beli dah. Tek tek tek alo hatta mari. Beli furniture gapo pun hatta mari. Tak nak gi tengok dah, tengok dalam ni selalu. Oh review molek ni, oh molek ni gini ni, oh comel order atas mari. Nasi ya, nak akhir nasi ke apa? Menu ada belakang dalam telepon ni. Ha. Apa lagi? Ngaji lah ni, ngaji telepon. Tak nak duduk ngaji kau lah dah, ngaji lah telepon. Ha. Pagi-pagi mani ke pedulai pun tak nak gimana dah katanya. Ha, telepon lah ni hadir duk lok, neng lok, dunia so. Beli kau yak tak dia tak boleh masuk lagi ni tu tak boleh. Ah siapa komen atau message jom lagi. Song ถึง na ban ho na tak yak dah tak nak duk keluar dah tak tengok tak nak tengok boleh bite dah. Ha duk le rumah. Itulah hok duk nak jadi penyakit banyak mari tu, penyakit panik penyakit tu. Ha ni bahaya kali kita tak tahu yo duk serah sikit serah sikit tu. Kena jagalah dia kita rasa atau kita tak nak jadi. Terai sah tengok kita berasa era ke mana duduk dia-dia kadang-kadang mari mikir, kadang-kadang mari perah, kadang-kadang mari apa rasa orang tak padu kita gitu duduk dia-dia rasa kecil hati. Ha. nak ada lah tu berasa orang panggil penyakit panik, penyakit semsau. Kena jaga lah kita, kena periksa hati kita, kita periksa diri boleh tengok. Jadi lagu ni tak ni sebab kat jandu oyak tu ada gitu apa tangi lekat tangi lekat tit mu wang mi dai panik dok tit mu tu wang mi dai dia lo nyakit juga nah tak leh tu dah pergi oyak dah pergi telefon ni sakit go tak lucu tu tak nyakit kak. Mai au yu te nai ban diau pen amapha. Ha kalau mikir gitu yo yang geduk ngah ke rumah tak apa dah. Fang pleng di kwa. Tak saya dengar nak dengar lagu. Kita nak royak ni saya dengar buat tak saya dengar. Ha kita dok royak ni dengarlah sikit-sikit tak apa dah. Dek adira tu, kat san jadi gedak. Pak tanya kita. Oh yadi dah. Mari lain-lain TikTok ya. Dia royak ni. Tak jadi. Jadi dah. Tahu jadi tak jadi. Tengok. Ha, gitu peminat. Okey lah. Kita kecek kok dengan orang tepi-tepi rumah. Mungkin jadi tak jadi kita. Terapesak dah. Tak ada lagi rumah tu. Ha, tu. Tapi orang tepi kita tu tak tahulah. Okey peminat. Nak royak pesel lah sikit-sikit tu. Masa dia kita kena bersama. Apa yang panggil tanya khabar-khabar gini dah learning hak benda gini banyak dah terah tengok-tengok TikTok ramai TikTok ni ramai. Okey, ikuti.

Okey, sebelumnya terima kasih banyak-banyak kepada peminat yang mana sudi ikuti dah masuk mari dalam Chong Kak San Chong TikTok ni. Terima kasih banyak-banyaklah masuk mari, buah-buah masuk mari, tekan komen dan komen naik dan tap-tap screen we geri kepada jari kepada peminat tu. Nah, dalam TikTok. Jadi lah kijo juga lah dah. Masuk mari tengok-tengok, tekan-tekan menekan. Terima kasih ha, Amir baru ni. Oma, terima kasih bagi love orange kepada Kak San dah. Terima kasih singgah mari tu. Jadi nak jadi sahabat dengan Kak San ambil love orange tu. Nah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kakak ya kata. Ya, baik. Kita sama-sama sayang-sayang eh. Kena-kena awak kena-kena kalau ada awak live ke apa royak mari ya. Kita masuk gi teme-teme. Ha, okay, nama Omar. Baca gitu ke Omar 29 dah. Terima kasih untuk koi ya kak. Mana? Ambil mana? Ambil kuning sat ni ya. Kotak kuning tu. Ambil leho tu. Ha, apa buat siap pay dulu nah. Mari sok-mo boleh 3 level gak. Boleh dapat.

Okey. Terima kasih semua peminat yang dihormati. Ya dah. Ikuti radio dan ikuti TikTok. Terima kasih banyak-banyak juga. Dua jalan kita boleh dapat dengar. Boleh ikuti dengar ibu-ibu kita duduk dengar dari radio. Buka dengar radio. Segera di situ dah. Walaupun duduk dengar di atas kenderaan pun. Terima kasih banyak-banyak. Duduk memadu atas jalan raya lah. Masalah ni nak pergi ambil anak sekolah. Kau pergi beli kot kedah. Kau mai singgah kot kedah ni. Minta we hati-hati sikit lah. Tep-tep gini tu mutusikal ramah. Budak-budak sekolah pun turun gak. Kalau siapa depan-depan sekolah gak, kena tengok-tengok sikit lah jalan we lalu jalan kepada budak sekolah hati. Kalau apabila ada pegawai dia suruh berhenti gak, beradu lah dulu. Jangan gak ada kita nak pergi saja tengok budak sekolah nak turun ke apa, we jalan kepada anak-anak kita dulu. Nah gitu. Kalau siapa dia duk dengar bila-bila buka tengok cerita kau duk buat gapo kau deh, letak telefon situ gak, nak buat gapo-gapo pun boleh lah. Tak nanti mai duk pandai saja duk tengok gitu lah. Kalau duk tengok kau tolong tek-tek-tek screen video atik. Jangan duk tengok saja tek-tek-tek-tek ni di muka kat sana tu. Tak apa, tekan lagi. Ha? Tekan-tekan-tekan biar naik. Biar naik. Ni biar naik. Go ni depan ni atas. Atas profile ni yang nak ada kau, okay? Kalau kita tek-tek screen jangan naik. Berapa orang boleh tek-tek-tek tu. Tap-tap-tap-tap screen. Dia panggil tap-tap screen. Biar naik. Gitu lah. Lalu ni orang duk tengok kat jantung 7,000 orang lah tu nah. 700 lah. Oh korang. Lepas tu 70 orang tu korang mari. Tu cuma tu main duk tengok tu. Duk tengok tu yalah duk komen mari tu dah. Ataupun duk tengok tak ada komen mari pun duk tengok kebo. Duk tengok saja gitu. Tengok yo duk kecek gapo lagi ni. Ada pehetik tak pehetik. Tengok sana orang Indo tu. Yo kecek banyak tengok ni. Kita nak gini ni. Masuk buah-buah masuk pergi kecek. Walaupun yo kata pehetik sikit pun tapi ya komen mari, ya tegur saya mari. Kalau request lagu bolehkah? Boleh, tapi masa nak habis dah ni. Lain kali. Apabila luar malam-malam boleh ikut malam ni tu saya mari tugas siar agama. Malam ni malam Jumaat. Okey dah. Dulu pada tu saya tak buat dalam malam Jumaat tak ada buat lah. Tapi ada sekmu semua awak nak dengar nak wi saya mai teme. Sialah anasik ke apa ataupun Al-Quran ke Qur'an ke dah. Ataupun baca awi panggil sirah agama ke. Kita mai dengarlah boleh lah malam ni. Boleh mai teme-teme. Dah terima kasih cukuplah kepada semua. Tak ada masa ada tugas. Bayar zelan ni. Tukar profile ke mana? Tak cek lah ha. Handsome lah weh ha. Terima kasih. Tak ada masa lah. Tak apa. Pehe. Saya pehe. Semua ni pehe. Tak ni tu gigi tolong suruh mari buat siapa fresco lah. Sebabnya 20 tak cukup lagi. Tiga kutung bayar zelan. Tiga kutung lagi. Lepas tak ada lah dengan masa saat ni tu. Nak ada tiga orang lagi mai tolong teke weh. Tak ada. Orang ramah duk tengok. Tapi orang bagi tu tak cukup. Ya gitu. Terima kasih lah. Tak apa dah. Siapa mari tu. Mari royak kata tak ada. Kakak nyanyi lagu Thai. Nak nyanyi lagu Thai pan. Pehe kau. Kau sedap dengar. Biasa dengar kau lagu Thai. Saya nyanyi. Awak tak pehe pula. Saya kata apa. Baik dengar awak pehe tu. Gitu minta mari nah. Narong terima kasih follow Kak San. PC-PC Kak San dah saat ni. Terima kasih Abang Narong Chop. Bukan Abang Narong Shah. Ya nama. Terima kasih banyak-banyak di sini. Okey Abang Zeran terima kasih juga yo. Dan lagu yang terakhir siap dengar satu lagu ni untuk peminat juga duk temi pada hari ni. Dalam masa pukul 2 Thailand ni pukul 2:58 minit dah. Kalau lek sana orang nama orang Indo saat ni tu nama apa? Panggil sekali lagi. Pok Me mana masuk tu nampak? Nama Omar. Dari Indo. Learning pukul berapa dah lek sana? Yatika banyak mana dengan Malaysia dengan Indo ni yatika berapa minit? Berapa je? Nak tahu. Sebab Thailand tu pukul 2:59 minit habis masa dah. Pukul 2:58 minit. Kano super dengan Thailand. Yolah kau duduk di Indo ni kek orang Thailand juga tu. Apa ni yolah kau buat orang Indo ni. Kak San gapo yo panggil. Okey lah
galik dah ni. Masa Abira nak undur diri dululah. Dah dengan masa di sini. Pukul 2.59. Sama support dengan Thailand ni. Kanan ni orang Indo. Ada orang Malaysia. Ada orang yang hak dia tu pukul 3 lah. Pukul 3.59. Bapa orang Indo sama dengan Thailand ni. Masa tu. Gitu. Yo Kak San. Betul ke Abang Azlan? Betul lah tu. Bahkan hak Abang Azlan tika sejen lah. Malaysia. Pak Indo dengan Malaysia. Jauh Indo lagi ke? Ha. Indo supo dengan Thai. Oh, gitu. Lah, saya tak tahu maalah. Ha. Indo Viet dan Kamboja Thai masa supo kak. Oh, terima kasih Abang. Asyik kita. Kita tak tahu masa supo dengan Thailand. Rindu masa kak. Oh, gitulah. Terima kasih lah saya tak tahu. Ya, tapi Malaysia, apa yang tak super dengan Thailand? Dia tak super dengan Thailand dah. Berarti orang Indo boleh kan masa orang Thailand. Ah, saya tahu lah. Baiklah. Okey, salam Kak San. Waalaikumsalam, yo. Yo, naik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masuk tegur-tegur kat sana. Masa bila nak undur dulu. Okey, baik. Selamat belaka dan bahagia semua. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: واتل عليه.
1: Saudara pendengar sedang ikuti siaran Radio 912 Wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.